di kwa chinaus di tel san entrenamiento san intalepan akna kanau aniet ane Claudia Celia Utalicia kwi halan chik mishar tingkam chok rebrin rapin ufin sumatin na kwanin chah kilal sa shkabana kaya di sandalias ren rio vinil a

0: Ogan sekali tukaran kawa Guillermo arana cina bola anje sekali silal.
1: Thank you.

Karang San Juan Chamel Kulika Tukawa Victor Kuk Pop Baja Lawanan Malak Pop Kukajal San Uterak Tenau Aran Sakal Kulon Salis Utam Skuan Liatinak Skuan Likauslak Chiris Lika Radio San Ru Laat Toa Tengga San Ru Nakto Kwakli Klaat Lain Lao Sako Moni Manja Laisli Kwangke Chakaran Sa Stepal Sa Stepal Fry Chal Rasuha Peteng Manja Chan Ru Bajal Taka Kwakli Skip Chikri Belki Kamana Ka Jena Kto Kawo Nakmaka Ko Chikaru Taka Kale Manja Abraan Khokan Sakal Komones Khokan Sakal Nak Kwaksaki Kasala Chik Yoko Chik Kulak Sali Melep Onal Reli Okin Ut Kuita Kache Chikamain Sakal Kwaksaki Onal Rikin Kablahu Roshkal Kasal 20 horas con 52 minutos Chingosa Kashna Natin Maya Ut Usa Kuita Katsol Bajale Kaakp manak akela kwi tawaru shmetsew li kwe kwa naran antoran kakwi manak takatsol awana naran kwan li saich ulihi la kwi kwa skache de kana ade la pop masala chol kana de la chana kwa binkil kawakach o salikankel li na kabanuran sa li iglesia re chamil mayan chekunilais la chamil eran kwan kawaraul tupil Kawan Joko Yasial, cakona kita bisa kuah betul lah oli lah kuah mana ut ichanai. Abana narang guangko lah ola kuah mana ut ichanai. Alain betul para mi esposa jen. Edonya email lah. Rosalia ya mis hijos Evelyn, Marlon ya mi papa don, mi papa familia kau. Saludos en la aldea Sequila, Gacha, Alta Vera Paz. Familia Kush. Aranza Calcuan Vie Comanes. La Ola Cuauaca, Sequala Ola Cuauaca, Panel.

Ուսուցիչ կոմոն ճաշխերի բալմասասը ճոլիշ կոսկուից իմսուց ճաքերն ըկենա բաննա բայսայսը ճոլ ծրուրի խրային հոգամբի շխոնալի լիչավի սիլալ սաշկավալի դիոս շուկաբեր կողոլբեր սանտին մուսիկի խոգան տաշակ ատկադիոս ատկաչիկուա նկանիմակու նկալոկոնիակու նկաչյուշի նկտի կայգլիես բերապաս ճոսա միսիոն ատկակուա Հեսուս la ati kahun si kakwa teng ao nakla ko la salom tak res salom ang kidi tiyal sa kuis sa listuam sa kawatemal kin josi kutarabal sa kakam ta sa kairi kinye sa iskaste si listuam me sa kamzik sa kawaw sa santo sa la iglesia teng ao si kaplang kin kun iglesia jo sa misyon kun idik tis pere siri kumino keng sa akstol tis kulwale tis kunil si kwasok kinye tis kunil ci shenin kirib sa ishtuamil ekhsi anakshtiab ishkus profet anakshik utung kuilhani makhkwal ako bakhiro litashik sik wazeb ishkul wazeb dine ba ulisin akto agikin at santin musik eh chaketa sa katsofay na ale resk asu ale ruli ma usilali kwal nashpo ulishtu amil makitinamit ik ta sak sari ka tu ahmli te kilal sa bilal o shlok ing ta tuktuki u silal sa kreb shkuni at yo siraok ten o sa wala eskola le rule ka nakil skot itzuri ta kari nga si keren ka nak sakal shmai wale shkuni le kuin ki ishk si shkuni le ina ka tsama chaku sa shkawa tsama mkalona Santa Maria Rosario hokanta shak Shkavali Dios tu kaver, holver santin musia, hokan tshak. Os be eskana eska ko eskos kuits inne. Dikyo on wan kesh, ne na ulak cheru ut, ne kerah, shkavali sinkil, eri ulak ulak, ne ulak sarikutan domingo. Ukana hok enako chalen nakatikiri palish ben iska rakal uti chabi de sil anakwan yo go chere mingi di chabi de sil anakwan sari samateo la khab samateo la khab tsol na tiklari basali kukla khushkak ahle kukla khushkak ah to kui roshka to kui roshka la khe ukla khushka a to ki proska o kanes komon chirubi di khona la in jo khoch ko spali chabi esil di chabi de sil na chich kami lo ko mi la khach ko ta ka sem ko tanan kishteri ka kwa Dikasal na sira lis na malah lis cukwa cukulain al mukos kulu takwang sokin solom. Utanik asal na sira liralas kahol cukulain al mukos kulu takwang sokin solom. Aning anas saplis krus utinis take al mukos kulu takwang sokin solom. Anina shkol lishtu am ta sat chiru utli anina sat lishtu am chiru sainkaba antishta khuni lishtu am anina kulu kere la iyeni kine shkul ut anina kulu kwe na shkulit ki taklanjak kwe anita kulu kere khunak kho profet shpanak profet Ach, among kill prophet is cool. Utanik ulukre hunak tik chol, spanak tik chol, ach, among kill tik chol, this cool. Aninak elkun sek ak kela, re hunak likok eva in, spanak in solom, redixi jalin jere nakink ata kanak, simak atask ach, among kill. Ratin de kakwa, nim lalok alat kakwa, Jesus. Uspe, skoskwitin,
Kanais ka kwal jo ke si si takong sa dilok lah. Kona lain kela in sabado, ulah li sandil domingo. Li latin kwa dios es komon li joko sila bingil li sabi li sil li ben li kabrakal li sabi li sil si si sil a arakale bain no ko sten es komon. No kosten a re re re na kastau kanade awanan kila on ko no chaurtin jeri na kache khip sadi chamal chadal lishnale ko dios ain rakhla domingo di kakwa na rakh solbal sirishis khunili di chabis na de rena kastau beil kachu am Katosh beil kakwa hik. Barak arisar si chochos komon numek choko. Arisyanak choko si numek. Awanan basarin saru si chocho. Mukochis kunilotan na katawiru di rahom li Dios. Mukochis kunilotan na kakeretal li rahom li kawa Dios. Uti mukochis kunilotan si kachol chiris. Tira home caballos. Utara la domingo no gospok, reto tsolok, ret katawish beili, tira home an. Ocho kochak chiripal, di lishyalas, bijal, chiris kachak, disbera kalka basinche. Ocho kochak binkira kuyanak kwan di chabil, sis. Inka kahot kibrik in the artina in, nashtien. Lek asal nak ralis nak malah lis cukwa sekulain, anu makos kuluk ta kuang cok nusolong. Mana ras cepat sekok kena nak ingkat karaib dekadar kak ahol, ingka mukuan tangan ras cepat. Narak pas cepat nak dis ben, an di dios sah ben dis kuni lekajuan. An di kawalios dispen an ekuak elah kawalios au osa di kanade utku angkaki cek ambil sari kam sari kacol bejar an dispen jatka kira etar ebi apostol nikes kucukus lisnale be Kacaya kep dia postul kuang kep sejang kep kuang kep sungkap as kacaya kau di akpeiro nak tahu sari sendiri nak kuang di nali di sekitar ya nona nak cek anak kuang sungkap as ut kuang kep sejang kep akui kuang kep sungkap as pero nak se iskaya likaku Jesus kuang kep hunrek awam takui Serik ah seulak saya sama cole, panak li baik sih kat malas tawa li kau Yesus, kuangkuna kek awam utkaman saya sepanu evan, tuh si anje sih tak kis kuangkak, kuangkep di church saya sekali kuangkep karure saya sekali saya sekerep kuangkep serak baru, sih tak kis Yesus. Anjo setiap ada kagwa mungkin ada setiap anak kita kira kepala lain. Aku ni aku mukuan tanah setiap paling aman. Di kagwa alis bemen sah penjus kuni di karaoke la trabah la negosi jus kuni angkuang sahka alis bemen an di kat kau kira cola di kuang kira la kaush. Utaran kuangkat kunilik Dios akela Dios eku Dios salak angel Dios cis kunil alns ben. Nasjewan ka Arabi kuangkat kas kuangkat se ateni kendi likakwa alni nana nasje. Anak bin nasje malah cikwa cikula insan Di kasar nak salis nak malas cukup sekulain, amu kos kurut tet kuang sokin solom. Utanik asal nasra lalas kahol sekul, amu kos kurut tet kuang sokin solom.
asin cem guna cep anak sik tai kira cikwa ing akim kuanta aman sin cep ayak aman di sekal nakaan sais bench kunit lidios lidios angkwang salana lep salak aus aning kalas chaplish krus uten istake an moko iskulu tatakwang chokin salam aru di krus nabal nalep nasik amjak cirik sli krus Hunda on nakak amle kekurus sahlal sali kapekem aretalil li kekolbal. Hun cik li kekurus nakaralish kurus di Kristo jar. Kuan hunilik kikendish kurus di Kristo. Ut hun cik li nale wakwi nak li kurus bas ambi ho nakish pakoli kagwa Jesus aal. Di kurus aal nas jeba nak ra tatlu kakwi shkam aal. Bas li kekurus lao. Andi li skui bal bayak li ra skui bayak li chaah aje akla okwan kutan no ko lu bicha mare basko chinah mare spuk singil chawil sil mare rule den kide kon kep sarah bali rule kon kep sarah ilal pues yo taliha yo talike shik talibe pero sko sko chwan kide katlan kil mugo Mungkin guna Islam tu cikuan kita jauh tak kacak kita ingkasa kon kau perlu sko ahul cokos kama huni krus. Ani nas colop kali nas kon di sabi desil. Utrokan aku ini nas jadi kagu Yesus. Ani narah skol alis cuan ta sat cirusan. Utle ani ta sat alis cuan cirusan kama anti tahu huni lik cuan. Nana sjena nak lista bale kacu amla o nak jalbi an khuni dik nak chole ne de ka de ka khun shakali se lishra bale anak amare qarahta nali li tsakong e khona kulman nak sadi domingo chori ha chori ke sa chana musu agi sa kwari pa sa oxidang cho kachra bala ki sara ki mare na khrahta chik bro nah kana kwashkun joko sab alaki kara ki kara la hun shaklil awan li joch che bale ka ko khis hanan li narah chol bale chu am ta sak chiru uli anita sak chu am chiru senkaba anti sta khun de chu am vitara cha tali raza la chu am sik si banun ki taklak sik si banun ki taklan ki lak angel das kabale jesus kita kuan di chaah kita kuan di railal khodesh kuleb di apostol nak se tekip tak disk akhire di apostol tak lan kire rezeki jan khan chaah es koma ar rezeki jan chaah kuan kep di apostol se mukmush te kho kuan kep an se mukmush tekip tak lisk is kuak te sinkili di santa iglesia di kenet di komonil se mukmush tekip tak kuan estaw tak li rali chaah Ancak pernah kuan eskomom sali kuang pas sali tehok sali sik barak jadi bangun kita tak langkil. Awan nak ciklah cak cipuk cingkiri cawi desil ahne dikicia nak an kawas komom. Kau kan kabiak kuna kabi sali kuna lain cijan cokos kos aku iu sih waktu di nale bain.

anin la ina ne ke sheli teremit. Kwan ke chokre na ka kuni profet, kwan ke chokre na ka na Elias. Ut kishpat re la peir, kishpat re bi solom, ut anin la ina ne ke chelais. Utan ke shena kla atli Kristo ra la li Dios. Alak peir ka shol. Utan akpiri chokochiri bal salisan kwan 21:15 Osut ki patse ekre lakpeir Ma ashal ne ki nara churu ebain Osut ki patse re Kakwa Dat ne kanao na katila Karu kishtere Chapere siep linko kasme Chapere siep linko kasme Chapere si khep muko chantai. Chapere si e. Nasen George kaste singilish angel. Lish kwangil. Chapere si e. Dinko kasme. Muko vijeta kama jungi si e balak. Chapere si khep muko chantai. O terisari santilu San Juan 21:15 antai tau. Chapere si e. Dinko kasme. Aje di karnera ane aje karnet di si kuni lep di konget si sutam lah pero ane waktu di Solom ane di apostol cakap si walep di karnera ane mal mana ke na balik konget sari kuna lah ane aje nak eskuli di santi musik aje sari pentekostes memang kaya konsien terus arilom lah pero utok calen arilom si kuni la ojek di karnera. Pada sari kuna lah di karnera ane di Solom. Shalom. Ane bi apostol. Chabere siep. Osut kishpatre. Narash na mal tukali kakwa Jesus si shamash olak pe. Ulak pe ki raosh ol sar osut. Nakipatare sar osut ki raolish olak pe. Kakwa lat na kanna. Nak na katira. Kichay kuchikre. Chabere siep. Ut kwan jik shkomon di nale ba ines shkomon. Sadi San Lucas, kuishkak al, kun la kuishkak al, kwan kia shkomon aran, jiri sa nak kishtiak kwire, kishtiak kwire, di sholom nak akshishpat di ma lakhtsa chan, akshishpat, tis chik chik ik chan. Akishpat, nakshishpat tisen lakhtsa, nak tis chik chik ik. Awanan chan, matk oshlak. Akshinti khok chakwish. Di cik-cik ik pasal di skul manghe cik skumon nak kuangkutan ulak huni runal nak lekasan di iglesia kishtau cak di cak nak kuangkep cak di solomak kuyep di apostol kacek cak di obispo di padre se ishalish se ishalish bukti singki di cabi di sil se el sa di iglesia se el Nah, jangan kata Elrik in lagi sekolah lekaku Yesus. Ani jangan beri sirap anak kawan. Ani kual kulbis si kual names. Isteri anak naulak sah aku nak terima. Makun reban jadi kaya beri sirap saya esok di iglesia. Awan itu sekali Katoliko. Makun di kacak cocok si. Anu kiri mission kacak di Papa. Di kual anak kawan cocok anu kiri mission. Kurbil ho kunsh ni marukin ya anak kamal ke bis kwan kiz mane ka ko Jesus ut bar kina ulak an tis kunile de termit sakal ni kerek an sakal ni kerek as anak kwan ka ko rikin ut ka kale bis kwish mane ane la bu meja bis amana mo kora khom tali pap kama khun shara bi termit bar ki kwan ni papa kurbil si kwan nims Skongkis, satu kuning tenemit. Akin kenal juga di saman, kui si saman dah nakuan. Cocok si sepan kiri mission ni papa. Anjau juga angkelak, cocok siksa kalang tenemit. Kau kena skomon. Aini di sialar pues di tentot kalau es komon nak di nak peru an di sholmili iglesia katolik. An beri singre di karner. Beben, jis kunidep, di apostol, ane di obispo, ane di padre, di

0: Diyos, man Diyos, siren ak Diyos, kasi kotsi meningkil sa lehong kapal, sakal, sakal, toh aran chamil sa saish olikomon.
1: Gerardi Estéreo, 107.9.
2: 10 horas con 52 minutos.

0: Iya teguak, saya itu lahir so akhiran.
1: Matius kau Mateo. Aja lah kaki. Tegue kau Mateo.
0: Nanti lah oh masih lo lah.
1: Arah sekir kau kan nak kiarin cok litik.
0: Ah boleh.
1: Tik tik kau heli kutan.
0: Ah kemana?
1: Tegue kau Mateo.
0: Saya pun akan jinak bicaran dengan Arthur.
1: Arus kau mah?
0: De Amara otra ya no puede de la samurai.
1: Ah, bueno. Okay, sí, ¿cuál?
0: Bueno, ¿cuál?
1: Mateo Shake. Bueno,

Wanti se jo lagi chokere bandi ho na kwaqib kasal kwaqib shumel likaib hona lari sa rocho chile radio. Wanti se jo lagi chokere kwa Javier Campisho laran San Miguel Chamil jo ke chakaminkel sa sale chol kwa Javier jo ke chakaminkel. Wala kain bili se jo lagi na kakam chok